0: Ukon na. Ah, tu ne kiri ida ri wugu. Tabe trogi ida ni gather no ni tenu aku idi no ken FM rubo top to far aku ya. Clubi kiri tonight. Actually it is morning now. Na ne weekendi. Magoro mo de mari weekendi. Tu hai ni kura uri de.
1: Na uri. De aku uri de. Tiguo de kura uri de. Gidi aku di hari apa?
0: Gidi hari orang mi korai ide.
1: Bas. Lo kau kono rohuri.
0: Kau isi lima jimbo. Isi lima jimbo. Tapi terugi dah. Nih kumina yang masih harus ini.
2: Dodori, Salga, Rongai, Ole Guruli, Elbagon, Nanai Kuriode, Metaboni 92.8, Ukena FM, Gaka Negaito.
0: Ida ni aku tu kedai ni muda nyamuk ya. Aguo, mudikiri na tuwede kuitu kila 0711046922 0711046922 Auno akro oi, tuwede rana tukuli dikania we Mudikiri wa Murang'a County Gia digitu na we, ni tariki mirogo iri na inyanya Tariki mirogo iri na keda mweri oyu Mweri oyu Semani na mwemele kia kuwede te uken FM Emwe kwa emwe uken FM takeover rujo Ya tukabili hali uguwa Dale View. Ya tukabili hali uguwa Mwikari.

Jeremy Doku. Jackie, dengan Franco Hidalgo di pas di juru kawan membaki Marco Correa. Enone counter attack jaga menuju tim Chelsea Marco Correa. Pas Goku buat membaki Nani orang buka peke ake. Ana juru kawan Correa. Membaki Joe Pedro, dengan Franco Hidalgo Joe Pedro. Alat itu orang nak kawan membaki Matias Nunes. Alat Tolio Mayo. Kali ke pas dari Goku Berfio. Mau kawan membaki Hato, rasa ke dua dah. Membaki Kawe. Wesley Fofana Wesley James Masuk ke dalam gol kiper Sanchez

0: ikirere
1: rushuge turuga shugeka
0: ngena ga neuri ada imbere irego aku
1: ukena fm
0: akana otaitora
1: ruibotopo.